bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram berarti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah, bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa di bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Maksudnya, puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari 4 bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci yang diharamkan berperang dan menumpahkan darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadah haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing, dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadah haji tersebut. Dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.

0: أسماء الحسنى. الرحيم.
1: الرحيم yang bermaksud yang maha pengampun. Maha pengampun terutama kepada mereka yang menggunakan nikmat-nikmat ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia maha pengampun kepada orang yang beriman pada hari akhirat nanti. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama Ya Rahim ini 100 kali selepas solat pada waktu fajar, yakni awal pagi, akan mendapati setiap orang begitu baik dan mesra dengannya. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
0: Asmaul Husna.

0: boleh bercakap dengan haiwan.
1: Oh, lagi siapa lagi tahu?
2: Saya tahu, Nabi Yunus pernah kena telan dengan ikan nun. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus dapat hidup dalam perut ikan nun tu selama 40 hari.
3: Saya. Nabi Yusuf yang handsome tu, mujizat dia boleh tafsir mimpi.
4: Nabi Ismail pun sama. Dia baby lagi. Tapi dia hentak kaki dekat padang pasir keluar air zam-zam.
0: Ni lagi satu. Nabi Musa, dia boleh belah lautan tau.
2: Itu lautan. Nabi Muhammad boleh belah bulan.
5: Tapi bila kita dah kenal, macam mana kita ni sebagai orang Islam nak tunjuk kasih sayang kita kepada rasul-rasul kita?
6: Okey, cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada para rasul adalah dengan mengamalkan sunnah para nabi.
7: Dan kita kena berselawat ke atas nabi.

doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyusahkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kali ini insyaAllah kita ni akan membincangkan berkenaan dengan nafkah, tentang hak isteri yang perlu diketahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang mana mafhumnya, dan kewajipan bapa menanggung nafkah makan minum dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dan dalam sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana maksudnya, dan mereka berhak ke atas kamu untuk mendapatkan makan dan pakaian dengan cara yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, nafkah ialah kewajipan. Ia bukanlah ihsan semata-mata dan bukan jua perkara sampingan dalam rumah tangga. Sebab itu, seorang isteri perlu tahu apa yang termasuk dalam haknya, dan seorang suami pula perlu jelas apa yang wajib ditunaikan. Bila perkara ini difahami, insyaAllah banyak salah faham akan dapat dielakkan. Rumah tangga jadi lebih mudah dibina atas dasar amanah, kejelasan dan saling memahami. Jadinya pada kali ini, kita ni fokus kepada hak isteri yang perlu diketahui dalam perkara nafkah, insyaAllah. Nafkah berasal daripada perkataan Arab al-infaq. Dari segi bahasa, ia membawa makna pengeluaran dan habis. Maksud menafkahkan ialah menghabiskan atau menggunakan sesuatu itu pada perkara kebaikan. Dari segi pengertian, nafkah ialah perbelanjaan yang wajib diberikan daripada harta seseorang untuk sesuatu yang baik atau untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya seperti isteri dan anak. Maknanya di sini adalah jelas bahawa nafkah ia bukan hadiah. Nafkah bukanlah sekadar kalau ada lebih baru tak dibagi indah. Nafkah ialah tanggungjawab yang memang ditetapkan oleh syarak. Bila seseorang itu berkahwin, antara amanah yang sangat jelas ialah menunaikan nafkah. Nafkah ini ia bukanlah tentang duit semata-mata, tapi tentang kebajikan hidup, tentang kesejahteraan rumah tangga, tentang keperluan asas yang membantu rumah itu berjalan dengan baik. Jadi persoalannya di sini, siapa yang wajib menanggung nafkah? Dalam hubungan perkahwinan, yang wajib menanggung nafkah isteri ialah suami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang mana mafhumnya, seseorang tidak dibebani, yakni dengan kewajipan, melainkan apa yang terdaya olehnya. Ayat ini mengajar satu perkara yang sangat penting, yang mana nafkah itu wajib, tetapi kadarnya melihat kepada kemampuan. Ini maksudnya syariat indah memaksa semua orang untuk memberi dalam bentuk yang sama, sebab keadaan manusia ini indah sama. Ada yang lapang rezeki,

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu kelinda pusing-pusing kita ni tu.
1: Kelinda pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni kelinda keluar parking cari parking lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
0: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanska.

0: Dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa aja lah ya. Baik tak kita di sana shopping.
2: Bah, lah kesta. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyamina su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong, yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat, kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa, dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.

Ya, semoga ya segala dosa dan juga kesalahan kita diampuni Allah SWT, ya, mengampuni lagi itu Allah lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang penting ialah niat untuk kita berubah, menyesali kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.

Baiklah, pendengaran dirahmati Allah. Ya, selamat pagi diucapkan dan terima kasih ya. Terus setia bersama Kabin Negeri Islam FM Radio Brunei. Hari ini Jumaat, pertemuan kita 24 Muharram 1448 Hijrah, ya, bersamaan 10 hari bulan Julai 2026 Masih ya. Hari ini hari Jumaat adalah penghulu segala hari, hari yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan dan banyak sebetulnya kelebihan yang kita dapat lakukan, ya, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana antara kelebihannya hari Jumaat ini bermaksud, ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari ialah hari Jumaat, ya. Pada hari itu diciptakan Nabi Adam, dan pada hari itu juga dia dimasukkan ke syurga serta dikeluarkan daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, pendengar, bersama kita ikuti rancangan munajat di pagi ini bersama dengan tajuk doa memohon dibukakan hati untuk taat dan menjauhi maksiat. Selamat mengikuti.

Doa mohon dibukakan hati untuk taat dan menjauhi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terjadi ke atas diri seseorang itu hatinya tertutup untuk berbuat kebaikan. Apatah lagi untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat meninggalkan perbuatan maksiat. Meskipun ia sendiri mengetahui bahawa perbuatannya yang demikian itu adalah tidak baik, akan tetapi ia tidak dapat meninggalkannya kerana sudah menjadi kebiasaan di dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi hal yang sedemikian itu, maka hendaklah ia berusaha untuk mengubah perangainya dan memaksa dirinya untuk meninggalkan perbuatan yang ditegah sambil memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha wa dhakkirna bal khawfi minka qabla hujumi khataratiha.

0: واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها ومح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها.
1: Artinya, Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk hingga kami sentiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami berlindung kepadamu dari perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya. Dan jadikanlah kami selalu ingat kepadamu sebelum datangnya hasrat untuk berbuat maksiat yang penuh bahaya. Selamatkanlah kami dari perbuatan maksiat dan memikirkan jalan yang menuju kepada maksiat. Lenyapkanlah dari hati kami suatu perasaan kemanisan di dalam perbuatan maksiat. Dan gantikanlah ia dengan perasaan sentiasa benci terhadap perbuatan maksiat. Serta terbitkanlah di dalam hati kami rasa gembira untuk berbuat sebaliknya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Dia memberi peluang kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa untuk kembali bertaubat kepadanya dengan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan segala kemungkaran. Sesungguhnya pintu taubat terbuka luas bagi hamba-hambanya selagi mana ia menyesali perbuatannya yang terdahulu, merasa berdosa dan berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Oleh itu, marilah sama-sama kita meraih peluang-peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solehah.

Ya, baiklah, waktu sekarang kurang 15 minit hingga pukul 7 pagi ya, dan insyaAllah tepat jam 7 pagi ini nanti berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1, dan insyaAllah selepas berita perdana nanti rakan sekerja yang pula akan terus menemani bis kita sehinggalah jam 10 pagi nanti dalam ruangan Salam Doha. Jadi terus setia bersama kami Nurul Islam FM, Radio Brunei untuk hari ini Jumaat ya, di mana semoga hari ini membawa keberkahan kepada kita semua, iaitu semoga rezeki yang halal, kita dapat kesihatan yang baik dan kebahagiaan buat kita semua.

0: Itu dia sebuah lagu telah berlalu daripada kumpulan Baiduri, ya, Rendungan Kehidupan, membawa kita ke pukul 6.51 minit pagi. Jadi orang peringat lagu ini mengingatkan kita supaya kita tidak menangguh-langguhkan kebaikan dan sentiasa kita bersedia menghadapi apa jua perubahan hidup. Orang yang bijak ialah orang yang menggunakan nikmat sebelum nikmat itu akan hilang. Jadi sama-samalah kita merebut dia peluang hidup ini untuk kita banyakkan amal soleh, kerana setiap mati, selepas mati tiada lagi peluang untuk kita sama-sama menambahkan pahala.
1: Tips kesihatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan bis kita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap taman hijau milik semua.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Pengukuhan nilai integriti asas pembentukan masyarakat yang progresif. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan pemangkin kepada pembinaan negara. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal dan ikuti pada pukul 10 pagi nanti menerusi Berita Dunia jam 10 pagi.
2: Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: rumahnya. Lama sudah kita ni dah balik kampung ah. Kesana kita ni.
1: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajar melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nini.